0: Karuni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
1: 8.37 minit pagi. Selamat berjaya untuk ayah anda tersayang, Saban bin Nasar. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dirahmati Allah dan dilindungi Allah senantiasa. Amin ya Rabbal Alamin. Sayang bapa daripada anak anda dan menantu yang berada di Pancur Mengkubau. Dan selamat berjaya untuk Askina binti Muhammad Don, di mana jauh berada, dengan doa semoga Allah memuliakan dirinya, dipanjangkan umurnya, sentiasa sehat walafiat, bahagiakan dirinya bersama keluarga tercinta, diluaskan rezeki, menjadi isteri yang soleha, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Pada Amit Lina, Bung Subiah, Farah dan Farisha di Rimba Gadong. Untuk Askina binti Muhammad Don, di mana jua berada, ucapan daripada Amit Lina, Bung Subiah, juga Farah dan Farisha yang berada di kampung Rimba Gadong. Seterusnya lagi, ucapan selamat hari jadi ditujukan untuk Munirah binti Haji Ismail, Bibi atau Bushu. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, panjang umur, luas rezeki. Ucapan datang daripada keluarga di Batung, Kampung Masin, Kampung Tanjung Bunut dan Kampung Kupang. Untuk Munirah binti Haji Ismail, menyambut jadi yang pada hari ini daripada keluarga di Batung, Kampung Masin, Kampung Tanjung Bunut dan Kampung Kupang. Hati-hati, Auda yang memandu dalam perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Harmon FM, Tan Sri Dato' SM Salim, Tak Seindah Wajah.

lagu dari X Factor Tak Sanggup, 8.45 minit pagi. Selamat pagi untuk semuanya. Ucapan seterusnya, selamat pagi dan selamat jadi untuk isteri mama mertua Nini Girls, Dayang Marhayani Peran, Dayang Marhayani, yang menyambut ulang tahunnya yang ke-49 tahun hari ini dengan ucapan semoga dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah, di mana Joe berada berbagi di samping keluarga tersayang, amin ya Allah, daripada suami Bahrain, anak-anak, menantu-menantu dan cucu yang berada di Bolkiah B. Untuk Dayang Marhayani, menyambut jadi yang ke-49, daripada suami Bahrain, anak-anak, menantu-menantu dan cucu yang berada di Bolkiah B.

8.49 minit pagi. Selamat pagi untuk keluarga tersayang, terutama sekali untuk Mama Armah dikasihi. Dengan pertanyaan, sudah sarapan, makan ubat sudah? Anakmu di sini selalu mendoakan kesihatan Mama, semoga panjang umur, murah rezeki selalu, amin. Tidak lupa untuk adik-adik yang jauh, adik Alainani dan suami Mama Faisal di Rimba, adik Suryani dan suami Khairul Faizi, dan anak-anak Khairul Akbar.

Al-Wafiuddin Ashraf Sukri dan Bibi Akbal di Mengkubau, adik Rosni dan suami Ramli HB serta adik Ardi Joe. Sabar menempuh apa je ujian dari Allah. Semoga kita sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah jua. Untuk DJ, hati-hati dalam perjalanan balik bertugas nanti. Terima kasih. Sudi membacakan ucapan ini daripada pendengar Setia Harmoni. Selamat pagi. Untuk pendengar Setia Harmoni semuanya, selamat pagi. Ikhlas daripada Mimi Sayang di Lumut Villa. Bersama rakan sugas saya Nuridah Niwati selepas sini dalam Sesegar Harmoni 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Ingat, dari banyaknya sifat orang yang kita kenal, kita kadang-kadang akan jadi faham satu perkara. Hati kita yang perlu kita jaga, bukan dibuka untuk semua orang. Jadi untuk audio yang mungkin dikecewakan, semoga terus pulih hatinya dan dapat mengecapi kebahagiaan yang hakiki. Jangan menangis sayang. Assalamualaikum. Auda jaga diri, jaga kesihatan.

0: Sayembara Bermukun, Purif Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purif Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menetegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purif Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio 21 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Perlawanan pembukaan Piala Dunia di Mexico City pada Khamis mungkin tercecas akibat hujan lebat dan ribut petir menurut amaran pihak berkuasa, lapor agensi berita Jerman. Sekretariat Pengurusan Risiko Bersepadu dan Perlindungan Awam Mexico City berulang kali mengeluarkan amaran cuaca tahap jingga bagi beberapa kawasan di ibu negara itu. Perlawanan pembukaan antara tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan merupakan satu daripada 104 perlawanan dalam kejohanan yang diperluas itu dengan faktor cuaca dijangka memberi kesan besar sepanjang kejohanan berlangsung. Ribut tropika juga berpotensi terbentuk di luar pantai Pasifik Mexico. Hujan lebat di Mexico City sejak beberapa hari kebelakangan ini berulang kali menyebabkan jalan raya dinaiki air. Pengangkutan awam turut terjejas apabila beberapa laluan metro tidak beroperasi dan akses ke stesen terpaksa ditutup. Selain Mexico City, Guadalajara dan Monterrey turut menjadi tuan rumah perlawanan di Mexico. Kedua-dua stadium itu terletak di perbandaran berhampiran bandar berkenaan. Pemenang Piala Dunia 2014 Jerman Thomas Müller tidak melihat bekas pasukannya sebagai pilihan utama untuk memenangi kejuaraan kali ini kerana skuad berkenaan masih dalam proses pembangunan. Piala Dunia akan membuka tirainya pada Khamis ini dengan Jerman memulakan aksi pertama menentang Kuroko dalam kumpulan E pada Ahad. Jerman turut akan berdepan Ivory Coast dan Ecuador pada peringkat kumpulan kejohanan yang membabitkan 48 pasukan tahun ini dengan 8 pasukan di tempat ketiga mara kepusingan kalah mati bersama 2 pasukan teratas setiap kumpulan. Akhir sekali, bekas pengurus Liverpool Jurgen Klopp bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire, lapor agensi berita Jerman. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III dari United Kingdom itu diberikan sebagai penghargaan terhadap sumbangan Klopp kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Pengiktirafan itu sebenarnya diumumkan oleh kerajaan UK pada Februari lepas namun terkandung dalam senarai penerima anugerah yang panjang. Bagaimanapun, masih belum dapat dipastikan sama ada warga Jerman berusia 58 tahun itu menerima pingat yang mengiringi penganugerahan berkenaan. Klopp membimbing Liverpool daripada 2015 hingga 2024 dan berjaya menghadiahkan kejuaraan Liga Perdana Inggeris serta Liga Juara-Juara UEFA kepada klub berkenaan. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Haja Salbia Haji Munab dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita dunia akan dapat diikuti pada pukul 10 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Audi kembali bersama saya Nurin Daniwati. Ya, saya akan terus menemani Audi hingga pukul 12 setengah hari nanti. Ya, terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Ya, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM di pagi Selasa ini. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan ya semua urusan kita ni, apa juga aktiviti yang kita ni lakukan ya sepanjang hari ini akan berjalan dengan lancar. Yang penting lakukanlah setiap tugasan dengan penuh semangat dan tanggungjawab ya. Dan juga dalam kita menjalankan urusan harian kita. Ya, tetapkan keutamaan kita, kita urus masa dengan bijak dan jangan lupa mengambil sedikit masa untuk berehat ya, agar kita terasa tenang serta fokus sentiasa terpelihara. Ya, dalam kesibukan mengejar impian dan menyempurnakan tugasan, kita luangkan juga masa untuk keluarga tersayang ya, rakan-rakan dan orang tersayang kita. Ya, semoga segala aktiviti yang kita rancang sepanjang hari ini berjalan lancar, dipermudahkan urusan dan membuahkan hasil yang membanggakan. Nah, itu yang kita harapkan ya. Ya, teruskan melangkah dengan positif kerana setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan pada masa hadapan kita. Ya, selamat menjalani aktiviti sepanjang hari dan terima kasih kerana terus setia bersama kami di Harmoni FM. Ya, berbagai rentak lagu lagi akan terus menghiburkan Auda sepanjang bersama kami di Harmoni FM. Ya, baik, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, masuk waktu Zuhur hari ini bermula pukul 12.21 minit tengah hari dan jangan lupa di sebelah petang nanti pukul 2 petang berpantun ria bersama kami nanti ya, bersama rakan-rakan tugas ya. Jadi kepada Auda yang ini ikut serta nanti bersedia dengan pantunnya ya, dialu-alukan. Dan pada minggu ini tema pantun membawa pantun perambahan Brunei. Oh, itulah dia. Jadi Auda jangan lupa nantikan berpantun ria tema perambahan Brunei. Terus kita dengarkan, terus kita berhibur. Di pagi Selasa ini, terimalah freedom, jauh dirindu.

0: tips kesihatan.
1: Apakah punca sebenar seseorang itu gemar menggigit kuku? 1. Tertekan atau tidak sabar. 2. Cuba memberikan tumpuan. 3. Stres. 4. Masalah emosi. Keburukan menggigit kuku boleh mengakibatkan kuku tidak kelihatan normal, jangkitan kulat pada plat kuku dan kulit sekitarnya. Mudah mendapat penyakit disebabkan oleh penyebaran bakteria dan virus daripada jari ke wajah dan mulut. Boleh menyebabkan gigi pecah, gigi tidak sekata, penyerapan semula gigi, sakit sendi gigi. Dan kuku yang ditelan boleh meningkatkan risiko jangkitan sakit pada perut dan usus. Cara mengelak dari terus menggigit kuku. Pertama, kerap memotong kuku. Kedua, kenal pasti dan rawat penyebabnya. Ketiga, gantikan tabiat menggigit kuku dengan perkara lain. Lakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah dinyatakan tersebut. InsyaAllah, tabiat menggigit kuku akan berkurangan. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.

0: ini. Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak kunih. Baik, aku telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Puan.
0: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000 ah?
1: Ya, Puan. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 USD bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tuah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah. Begini, Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk membeli maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepas ini aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit atu. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ini. Aku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda

Kerja penyucian tangki air Tanah Jambu B1 juga akan dilaksanakan esok dari pukul 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Kawasan terlibat Jalan Binglu, Jalan Wasai Limuru, Perumahan Negara Tanah Jambu dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Majlis Mesyuarat Negara dan Majlis Republik Azerbaijan membincangkan peluang memperluaskan kerjasama dalam beberapa bidang utama. Kesiapsiagaan da'i mendepani cabaran dakwah kontemporari pemangkin pelaksanaan dakwah berimpak tinggi. Standard pendidikan kebangsaan perlu dipertingkat ke arah melahirkan graduan siaga masa hadapan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 8 malam.

Apa berkenaan dengan waktu Brunei? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama untuk hari ini Selasa 22 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 9 Jun 2026 Masihi. Terima kasih rakan segala sahaja di Zulhazmi. Dan untuk berikutnya, saya Hajah Siti Khadijah akan bersama hingga pukul 8 malam nanti. Sebagai panduan kita bersama masuk untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.31 minit petang. Audio diberikan dalam perangai lagu-lagu ramai dakwah dan nasihat. Dan sebagai pembuka tirai, cuman lagu dari kumpulan Harmoni dengan lagu Doa.

lagu dari Bulan Harmoni dengan lagu Doa. Selamat petang pada audianya baru saja bersama. Dan salam Niti Senja buat semua pendengar yang terus setia bersama kami di Harmoni FM. Kita akan bersama lagu dari Kebelan Intim dan lagu Kasih Kekasih.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saffat ayat 143 hingga 144 tafsirnya. Maka kalaulah ia, yakni Nabi Yunus, bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir dan tasbih, tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur. Surah As-Saffat ayat 143 hingga 144.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن

قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ

آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.